0: Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen, guys.
1: Come back to me. Come back to me. Come back to me.
0: Ruin My Love ya Zara Larsen. Kamu lagi mendengarkan Verdu FL Lux Bawi pagi hari ini ya. Sekali lagi selamat minggu pagi buat kamu yang baru tersadarkan betapa indahnya udara pagi hari ini, sejuk, seger ya. Kalau seandainya kamu bisa memanfaatkan waktu pagi kamu dengan sebaik-baiknya deh. By the way, aku baru ngeliat tuh short-short video shortnya Tulus ya, yang baru konser kemarin beberapa bulan yang lalu sih sebenarnya. Terus aku takjub sama interaksi sama penonton di saat membawakan lagu 17 yang pengen aku putar sekarang itu. Apa yang keinget di masa 17 tahun kamu kemarin, teman Pro 2? Waduh, aku tuh aku banyak banget denger dulu deh. Tulus 17. Nanti aku ngomong lagi di ujung lagu ini ya.

aku ngerasa 17 itu tuh aku berasa puas banget dalam hidup aku, teman Pro 2 ya. Kalau dibilangin puas banget ngerasain 17 tahun tuh bukan berarti yang kayak gimana-gimana banget, enggak ya. Tapi alhamdulillah aku tipe orang yang suka mencari kesibukan dari dulu, ya kan. Jadi selelah apapun menjadi siswa saat itu, tapi aku mencoba untuk aktif berorganisasi dan aku juga punya circle sendiri gitu. Jadi teman-teman OSIS beda, teman kelas beda, teman main sekolah beda, ya kan? Teman organisasi beda. Selain OSIS pun juga gitu. Aduh, jadi kayak apa ya? Kayak bener-bener pol gitu, bisa memaksimalkan waktu di masa dulu ya, dan itu kebawa sampai dengan sekarang, teman Pro 2 ya. Meminimalisir waktu gabut itu kayaknya lebih sehat ya enggak? Jadi kalau kita lebih sehat, otomatis mental kita juga terlatih untuk sehat ya kan. Jadi kalau kamu lebih memilih menyendiri, ya sudahlah, mungkin kamu yang tipe emang si penyendiri banget, teman Pro 2. Cuma ingat ya, kita mesti butuh orang lain untuk bisa saling sharing, untuk bisa saling cerita sesuatu yang kita gak kuat untuk menjalaninya sendiri. Itu oke-oke aja kan, Gi? Ya oke banget, lumrah banget, lazim banget guys ya. Jadi jangan sok si paling pahlawan gitu. Kalau seandainya kamu butuh solusi ya kan, kau bisa ngubungin nomor handphone 08. Enggak gitu. Nanti jebol handphoneku yang tak seberapa ini ya kan. Banyak WhatsApp yang masuk. Anyway, udah mulai lapar belum sih kalian tuh? Aduh, aku kok bangun jam 3 lewat kayak gini tuh. Aku jam segini tuh udah agak-agak lapar, teman Pro 2 ya. Kok bisa jam 3 sih? Iya. Kalau masuk jam 5, aku harus bangun tuh jam 3 lewat 15, jam 3 lewat 10 gitu-gitu, teman Pro 2 ya. Dan insya Allah sebelum alarm handphone bunyi juga udah kayak gak udah tersadarkan diri aja gitu, agar memulai aktivitas hari ini ya. Kita ngecentil dulu boleh dong. Ini ada Naikila dengan MMG alias My

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Produa.
4: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
5: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
4: Loh, terpapar apa, Pak?
5: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
4: Oh gitu ya Pak.
5: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang Bu Salma.
4: Semoga pemerintah tanggap ya Pak.
6: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

guys, 95.2 RRI Pro 2 Palong Sumbawai. Teman terbaik kamu, Radio Yanakuda. Hai hai hai. Lagi-lagi I'm ready to the rock for this morning guys. Oh, semangat kali ya, kayak lagi MC. Tapi itu dia tadi tuh ya. Insyaallah kalau kita punya rasa semangat ingin melakukan sesuatu, teman Pro 2, walaupun keadaan mendung, gerimis, dingin seperti hari ini, insya Allah segalanya bisa terlewati dengan baik-baik saja ya. Pengennya apa dari tadi tuh aku udah nyemangati kamu semua, tapi sekarang ini aku pengen banget tahu kabar kamu yang masih ada di balik selimut. Halo, sudahkah kau melihat matahari sudah mulai menunjukkan pesonanya, kehangatannya? Jadi please dong, jangan tidur aja dong bro, ya kan? Minimal ngecek dapur deh apa yang bisa dibikin ya untuk sarapan kamu di pagi hari ini. Atau ada planning-planning lain mungkin yang ingin dilakukan dalam rangka pembersihan. Monggo, jangan lupa sambil mendengarkan Pro 2 Evolox semuanya karena playlistnya oke-oke banget guys.

satu koleksinya Dell featuring Dams dengan judul Rain Dance, teman Pro 2. Aku tuh senang banget begitu ngeliat keluar tuh ya, udah mulai cerah, terang di mana-mana. Insya Allah hari ini juga mataharinya kian memanas, teman Pro 2. Aku cuma kasihan karena hari ini kan hari Minggu ya. Jadi kan ada Ahad Festival, kalau hujan terus pasti ya terlepas dari rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu kan ya. Tapi tetap mengurangi intensitas orang berkunjung ke sana kan. Jadi sekali lagi semangat buat para pejuang UMKM ya. Tentunya kalian adalah penyambung semangat untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya, ya enggak sih? Tentunya sambil mendengarkan Pro 2 FM Lok Semawe ya. Kita selingin dulu dengan yang agak-agak slowing ya. Biar kamu juga enggak budek dengerin yang medium plus or high beat. And give you from the one Leodra. Kali ini yang jauh di sana deh ya. Spesial buat kamu yang ngerasa LDR-an kayaknya cocok banget

0: teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
5: Wait, you thought I fell off? Nah, I was just reloading.

0: I'm a rock star.
1: Hai teman Pro 2, kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.
2: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

Yes, 33 menit hingga dari jam 8 pagi hari ini. Selamat pagi. Gimana? Udah sarapan? Alhamdulillah, tabarakallah. Sudah diberikan kemudahan untuk mencicipi. Apa sih tadi tuh? Kayak mimian gitu, teman Pro 2 ya. Dengan cita rasa penambahan bakwan 2 potong ya. Terus gimana dengan sarapan kamu di pagi hari ini? Mungkin kamu terbiasa dengan sarapan yang lebih sehat dibanding aku mungkin ya. Gak apa-apa ya, semoga stabil ya. Karena semakin kesini kita juga harus memperhatikan apa yang kita nutrisi, teman Pro 2. Jangan lupa kadar serat juga yang dibutuhkan tubuh ya. Dan kamu kayaknya juga harus lebih aware lagi nih ya, memilah-milih makanan mana yang bisa berpengaruh pada tubuh, yang kayak antioksidan, vitamin C untuk stabilitas imun tubuh, dan banyak kandungan lainnya tentunya. Yo, Tiana, Lukau, The 19th, teman Pro 2 yang satu ini di cover 2 tahun yang lalu, tapi masih asik banget ya. Original lagunya tuh emang udah lama banget, more than 10 years ago mungkin. Tapi ini versi 2023 yang gak kalah asyik dan kekiniannya.

Yes, dan masih banyak lagu lama lainnya yang setelah di cover ulang tuh gak jauh lebih asyik kok dibandingkan versi originalnya teman berdua ya. Sekali lagi buat kamu semua yang lagi mobile, hello. Yang bentar lagi bakal ninggalin Lox Mawe karena besok kamu harus melakukan aktivitas kembali di luar kota. Hello, jangan lupa ya, cek lagi nih berkas mungkin yang harus kamu bawa karena kamu juga pulang kemarin dalam rangka punya tujuan ya. Dan semoga di tempat Pro 2 buat kamu semua yang lagi menyimak perjalanan Pro 2 FM pagi hari ini, yang lagi punya problematika kehidupan, oh my god. Ingat, yang punya masalah gak cuma lo, karena sejauh kita menjalani hidup, pasti ada aja kerikil-kerikil yang bikin kita sedikit gak bisa jalan lancar, gak sampai tersandung sih ya. Keep fighting spirit for our life, teman Pro 2, yeah.

Pasti kalian sering melihat tulisan ZZZ yang menggambarkan seseorang sedang tidur. Tulisan itu umumnya terlihat pada komik atau pesan di media sosial. Namun, perlu kalian ketahui nih, asal-usul penulisan ZZZ itu sudah ada sejak tahun 1850 loh. Menurut berbagai sumber, seorang penulis komik bernama Henry David Thoreau merupakan orang pertama yang mempopulerkan tulisan ZZZ, kadang ditulis dengan huruf kecil atau kombinasi dengan huruf kapital. Komik Henry banyak menuliskan bahasa ZZZ di atas kepala karakter yang sedang tidur atau mendengkur. Belakangan, tulisan ZZZ menjadi sinonim dari bahasa gaul tidur yang nyenyak. Selain itu, ada juga yang mengatakan karena huruf Z adalah huruf abjad terakhir dalam bahasa Inggris, dan tidur adalah aktivitas terakhir manusia. Bentuk huruf Z juga mirip seperti seorang laki-laki dalam posisi tidur. Jadi, huruf Z digunakan untuk menggambarkan keadaan tidur, kadang ada benernya juga ya.

0: masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menerang.

Ya, sekali lagi diingetin buat kamu semua yang udah mendapatkan undangan untuk mencoblos kepala desa kamu ya. Untuk keberlangsungan, kemajuan, kesejahteraan, dan kesuksesan kampung kamu, jangan lupa untuk mencoblos hari ini ya. Serentak ini di seluruh kelurahan ya atau gampung di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semawe. Yes, thank you masih berdengarkan Pro 2 Valox Mawai, teman Pro 2. Dan kita akan memasuki jazz music karena sudah jam 9 ya. Thank you so much masih mendengarkan Pro 2 Valox Mawai. And I'm so sorry kalau ada kalimatku yang gak ngenakin ya. Siapa tahu ada pedes banget ini mulut. Aduh, aku minta maaf sama Allah, aku minta ampun ya. Insya Allah besok kita ketemu pagi banget lagi di Pro 2 Valox Mawai. Semoga selalu bisa mempunyai tempat tersendiri di hati kamu sambil melakukan apapun aktivitas kamu hari ini, esok, dan seterusnya. Egy Putra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dispada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman

ada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Sepada.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

kamu nggak bisa baca tulisan dokter. Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter sudah terbiasa menulis cepat sejak masa kuliah. Meskipun demikian, jika kamu pernah kesulitan membaca tulisan dokter, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada dokter atau apoteker.

disadari, di era modern yang serba canggih ini, manusia jadi mudah sekali memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari generasi atas sampai generasi Z, semua mulai berbondong-bondong ikut merasakan kemudahan ini. Tapi, di balik kemudahan yang tersaji, ada dampak buruk yang timbul. Apa itu? Perilaku konsumtif. Tak banyak yang tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam perilaku tersebut. Lalu apa itu perilaku konsumtif? Nah, perilaku ini mengarah pada gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji dalam konsumerisme menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Well, dilihat dari penjelasan tersebut, kita harus segera menghindari. Kenapa? Karena pasti memiliki kerugian. Pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Nafsu belanja yang sulit dikontrol. Belum lagi perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Wah, wah, wah, jangan-jangan takutnya di antara kita mulai timbul kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki oleh orang lain, sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Ini salah satu dampak dari konsumtif. Ingat, masih banyak lagi dampak negatif dari perilaku konsumtif ini. Jadi, mestikah kita terus bertahan dan tidak menyadari perilaku konsumtif? Yuk, mari kita benahi gaya hidup dan perilaku kita untuk kehidupan dan kematangan keuangan yang lebih baik. Manfaatkan kemudahan yang ada untuk upgrade diri, bukan malah downgrade. Karena kita yang merasakan baik buruknya perilaku konsumtif ini, bukan orang lain.

0: 92, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
2: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional.

0: Profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
2: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
3: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
4: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
3: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
4: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
3: Jadi gak boleh ya, Ma?
4: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
3: Iya, Mama.
2: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
3: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
4: Rizky?
2: Gak ada kok.
3: Oh, tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Aku charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa?
3: Hal ini terjadi, segera cabut charger saat tidak digunakan.

pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
2: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
1: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
2: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
1: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Oh, dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
2: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
2: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
1: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
2: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
1: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
2: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
1: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
2: Baiklah, aku setuju. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
1: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

0: 105,2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.
1: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
2: Sabarlah geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
1: Hah, memang.

0: Itu aku gak mau ya masuk penjara ya.
1: Eleh, 5 kali kumpul jadi orang. Kalau gak mau kok biar aku aja lah. Geser-geser.
0: Jangan Jess, biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

0: 105,2 FM RRI Loksmawi, teman terbaik kamu.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak. Iyo, yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.
5: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

105,2 dari Pradol Sebawe, teman terbaik kamu. Happy weekend teman Pradua di hari ke-20 memasuki hampir mengakhiri bulan September ini teman Pradua. Seperti biasanya di setengah harinya santai siang aku akan terus menemani, dilanjutkan nanti dengan sore ceria ya. Tadi sudah ada Babang Naegi yang menemani kamu semuanya ya di jam 5 sampai dengan jam 11.30. Memang waktu kita ini sangat panjang ya untuk menemani kamu ya. Semoga di bulan-bulan berikutnya kita lebih ramai lagi. Di weekend jangan sampai cuma 3 orang yang menemani kamu ya. Kalau bisa, kalau perlu sampai 4 orang seperti itu ya. Jadi kamu gak bosan cuma dengar suara aku, suara Egi, terus nanti malam suara Marley gitu ya. Oke, happy weekend untuk kamu yang sudah merayakan weekend bersama orang-orang tersayang tentunya. Dika akan terus menemani kamu semuanya sampai jam 17.30. Di RRI Prodolog Semawi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan berkat Allah, kita lihat hari ini banyak orang cerdas, banyak orang pintar. Namun Al-Quran dan Sunnah punya pandangan berbeda bagaimana orang cerdas. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapa yang dinilai manusia cerdas? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui hal tersebut. Rasul melanjutkan, ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya manusia cerdas itu dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian tersebut. Pendengar dari mati Allah, kenapa Rasul menyatakan bahwa orang cerdas itu adalah orang ingat kepada mati, bukan kepada orang yang banyak gelar akademiknya, dan bukan pula kepada orang yang punya jabatan dan kekuasaan? Karena sejatinya mati itu adalah pasti, hanya persoalannya waktunya saja yang tetap menjadi misteri. Kapan?

akan menyertai kita. Mari sahabat pendengar yang dirahmati Allah, kita persiapkan ketiga hal tersebut di atas agar kita tidak mati sia-sia, tidak mati konyol, tapi mati terhormat sebagai orang cerdas dalam pandangan agama, karena kita telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu sendiri. Karena sungguh saat kita mati, kita tidak bawa apa-apa kecuali hanya tiga: anak yang salih, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di 95,2 RRI Pradolog Semawe, teman terbaik kamu tahu mempro 2. Lagu darinya Olivia Rodrigo dengan Honeybee ya. Ini merupakan lagu terbaru dari penyanyi asal dari Amerika Serikat yaitu Olivia Rodrigo. Dia bukan cuma penyanyi, penulis lagu juga. Di mana lagu ini termasuk dalam album studio ketiga Olivia Rodrigo yang bertajuk You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Ya, di mana album tersebut dirilis pada 12 Juni 2026 oleh GV Record. Ya, di mana lagu Honeybee ini dari Olivia Rodrigo menggambarkan seseorang yang sedang sangat jatuh cinta dan merasa nyaman dengan pasangannya. Di mana ia merasakan bahwa semua klise hidup mereka itu benar-benar nyata dan tepat bertemu dengan seseorang. Gitu. Jadi part yang paling mendalam di sebuah lagu Honeybee ini adalah bagian yang katanya harapannya si Olivia Rodrigo ini adalah tidak pernah melihat wajah sang kekasih saat pergi meninggalkannya karena ia ingin menghabiskan seluruh hidup bersama orang yang kita cintai, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat, memang iya kan? Kita gak akan pernah mau ya seseorang pasangan kita itu meninggalkan kita dalam kondisi apapun ya. Makanya untuk kamu nih teman perdua lagi dengerin, semoga kita bisa terus bersama dengan orang-orang yang kita cintai tentunya, seperti itu. Masih akan terus kita tunggu ya single-single terbaru dari Olivia Rodrigo tentunya, yang kayaknya dia gak pernah mangkir deh ya, selalu masuk di top chart kita tentunya, di top 20 mancanegara gitu. Nah, selamat makan siang untuk kamu semuanya nih. Mengingat mempro 2 ini udah jam berapa ya? Udah jam 13 lebih 1 menit ya. Yang pastinya kamu udah kelaparan banget, apalagi untuk anak-anak kos yang baru bangun tidur ya, karena hari ini hari Minggu ya. Jadi tetap langsung ya mandi-mandi, terus sholat zuhur. Oh, oke deh, lanjut deh nantinya teman perdua ya, untuk melak ya mungkin untuk beberapa kegiatan kamu, makan-makan siang juga bersama orang-orang tersayang kamu tentunya. Kita hadirkan informasi yang katanya teman perdua ya. Jembatan Kerung Tingkem di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren mulai dibuka untuk lalu lintas umum pada Minggu, yaitu hari ini 20 September 2026, di mana pengoperasian jembatan permanen ini menjadi bagian penting dalam pemulihan akses transportasi di Jalan Nasional Banda Aceh Medan setelah sebelumnya mengalami gangguan akibat bencana banjir. Nah, kamu nih teman perdua ya, aku sendiri bangga banget karena aku orang Biren yang harus melintasi Selat Hormuz setiap kali pulang kampung, dan alhamdulillahnya sudah kembali normal setelah hampir 1 tahun ya, kurang berapa bulan ya, ya kurang 2 bulan lah teman perdua ya, jembatan akhirnya bisa dilalui dan semuanya berjalan dengan baik seperti itu. Jadi dengan beroperasinya jembatan baru, pola perjalanan kendaraan di kawasan Kutablang berubah menjadi sistem buka tutup menjadi akses yang dapat dilalui dari kedua belah arah. Jadi jembatan Bailey yang selama ini digunakan sebagai akses darurat selanjutnya akan dihentikan penggunaannya dan dibongkar secara bertahap tentunya. Jadi dengan kembalinya fungsi, aku sedih deh ya. Jadi dengan berfungsinya jembatan Kerung Tingkem ya, semoga ini bisa memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung distribusi logistik di lintas timur Aceh. Dan infrastruktur ini memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi bagian dari jalur nasional yang menghubungkan wilayah Aceh dengan Sumatera Utara tentunya, sehingga kelancaran aksesnya turut berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan juga perjalanan masyarakat. Alhamdulillah ya teman perdua, akhirnya bisa setelah sekian lama. Jadi ini kamu gak perlu ngantri-ngantri lagi ya, gak perlu
apa ya, gak perlu harus melewati jalur yang jauh, karena sekarang alhamdulillah sudah dimudahkan tentunya. Kita sangat mengapresiasi juga ya beberapa dinas-dinas terkait, para pekerja juga yang bahkan katanya ini bukan dari Aceh ya, tapi dari luar daerah gitu ya, mereka sangat luar biasa. Jadi itu udah banyak banget tuh di TikTok kita lihat, kayak mereka udah siap pamit gitu ya setelah sekian lama tentunya. Oke, kalau misalkan kamu punya kesempatan hari ini, kalau nggak tahu mau ngapain, kayaknya kamu bisa deh coba ke sana atau memperdua ya. Aduh, sayang banget sih untuk kamu yang nggak pernah sekalipun melintas ke sana, itu sedih banget. Ya kamu gak dapat feelnya gitu atau memperdua, tapi ya itu hanya menjadi sebuah kenangan dan tidak ingin diulang gitu ya. Tapi itu hanya menjadi sebuah kenangan yang cukup kita, ya cukup kita ingat-ingat saja, cukup kita kenang-kenang saja bagaimana kesabaran kita mengantri Selat Hormuz itu. Dan semoga tidak terulang lagi hal yang sama, bukan hanya ya kita berharap ya tidak akan terulang lagi gitu ya, musibah yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat di akhir tahun 2025 kemarin. Semoga kita masyarakat Aceh dan seluruh masyarakat Indonesia ini bisa terus walaupun kita tahu dunia Indonesia sedang tidak baik-baik saja, tapi apapun itu teman perdua, semoga kita dijaga dan dipelihara tentunya, dan dijauhkan dari hal yang tidak baik tentunya. Masih di Santai Siang Special Weekend bareng aku di hari Minggu 20 September 2026. Kita tinggalkan Olivia Rodrigo dengan lagunya Honeybee. Kita ke Bernadia dengan lagunya Rabun Jauh. Era Riperdolok Semawe, teman terbaik kamu.

0: 02, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu.
3: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
4: Apa? Ada pria ngamuk ngancurin semua mobil di jalan. Benar nggak sih?
5: Sah sih. Nih, dengerin infonya biar lebih yakin plus akurat.
4: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
5: Ya iyalah, RRI. Makanya jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
4: RRI, bangkit untuk Indonesia maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pro 2 Kuliner.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Secara umum, kabut asap dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik yang dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit. Pada kondisi kesehatan tertentu, orang akan menjadi lebih mudah mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap dibandingkan orang lain, khususnya pada orang dengan gangguan paru dan jantung, lansia, serta anak-anak. Hindari kerabat kita dari dampak akibat gangguan asap bagi kesehatan kita, karena kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, serta menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya, seperti bronkitis kronik, PPOK, dan sebagainya. Kemampuan kerja paru menjadi berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Bagi mereka yang berusia lanjut atau lansia, dan anak-anak maupun yang mempunyai penyakit kronik dengan kondisi daya tahan tubuh yang rendah akan lebih rentan untuk mendapatkan gangguan kesehatan. Dengan kondisi daya tahan tubuh yang rendah akan lebih rentan untuk mendapat gangguan kesehatan. Kemampuan dalam mengatasi infeksi paru dan saluran pernafasan menjadi berkurang, sehingga menyebabkan lebih mudah terjadi infeksi. Berbagai penyakit kronik juga dapat memburuk, karena bahan polutan pada asap kebakaran hutan dapat menjadi sumber polutan di sarana air bersih dan makanan yang tidak terlindungi. Serta infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA jadi lebih mudah terjadi, terutama karena ketidakseimbangan daya tahan tubuh tadi, pola bakteri atau virus penyebab penyakit, serta buruknya lingkungan. Hindari kabut asap jika tidak ingin terganggu kesehatan.

Masih di semua 5,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat siang untuk kamu semuanya, teman Produa. Memasuki jam 13.38 menit waktu

resmi dirilis di tanggal 14 September 2026 menindaklanjuti informasi prediksi cuaca dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Banda Aceh, teman pro 2. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atau akrab disapa Ayahwa juga meminta seluruh masyarakat memahami potensi ancaman bencana di lingkungan masing-masing dan mengambil langkah antisipasi sejak dini, seperti itu. Jadi selain itu, teman pro 2 ya, khususnya warga yang bermukim di sepanjang daerah aliran sungai seperti Krung Sawang, Krung Peto, Krung Pira, Krung Pase dan juga Krung Jambo Aye agar segera mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi jika hujan deras terus berlangsung lebih dari 2 jam tentunya. Jadi selain mengamankan barang-barang berharga, masyarakat juga diminta mengetahui lokasi evakuasi sementara yang aman dan ramah bagi kelompok rentan serta penyandang disabilitas, seperti itu ya. Dan akhir imbauannya, Bupati juga mengajak masyarakat menyiapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan dasar dan juga kebutuhan darurat lainnya. Jadi masyarakat juga diharapkan terus meningkatkan kesiapsiagaan serta memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Kabupaten Aceh Utara dijauhkan dari berbagai ancaman bencana alam. Tentunya seperti itu ya. Menjadi pengingat kita juga, teman pro 2, dengan cuaca yang berubah seketika. Jadi untuk itu kamu harus selalu berhati-hati ya. Berhati-hati dalam maknanya apa, Dika? Berhati-hati seperti menyiapkan tas siaga bencana itu sangat perlu ya. Jadi semoga kita terhindar dari mara bahaya tentunya. Masih akan terus bersini di sini setengah jam lagi, teman pro 2, sebelum nanti kita meraih pro 2 Jakarta mendengarkan top 20 Indonesia dan juga mancanegara. Kita tinggalkan Dendam Malam Kelam dari Yagea Indrawari dan terus bersama kami dengan informasi dan juga lagu-lagu lainnya.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Jam 14 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, sudah saatnya kita merli Pro 2 Jakarta dengan program Indonesia Top 20 dan juga mancanegara yang kita relay dari Pro 2 Jakarta tentunya. Terus bersama kami, kita akan balik lagi nanti di jam 16 waktu Indonesia Barat. Bersama kami RRI Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.

hanya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raim Laode dengan Iqro. Oke, okay, kalau

0: Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak, ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin, ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

0: ini emang lagunya viral, iya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Toma Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Bang Berdua. Emang orang enggak ada yang tahu ya, makanya enggak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau enggak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya, bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya, pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: Kita sekarang mau dengerin satu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya yang begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 sama Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Jusil

0: record AG dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenanga dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Digital Platform, RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform, dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman produser yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produser, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produser? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita, ada Jisoo dengan Click.

0: 92 di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita. Waduh, banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

0: peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 60.

0: 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: It All. Number 14.

0: peringkat ke-13 Temaprodo minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 Temaprodo minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

seminggu ada si Inspiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Lada Krisanderu di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

0: masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman-teman, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman-teman ada my man, the one and only Bruno Mars teman-teman, dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman-teman, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Biro, ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman Produo faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau Doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya Doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya tuh semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman Produo yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman Produo di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, teman produser, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman produser di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

setelah 12 minggu teman Pre2 langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Pre2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2. Elan dan Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend teman Pro2. I love you all. Bye-bye.

95,2 RRI Perdol Sumawe, teman terbaik kamu. 10 menit tinggalkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, teman peradua. Baru aja ya kamu dengerin Admis dengan Anugerah Terindah yang kamu sudah dengarkan bukan di sini aja, tapi lagu ini udah sangat viral ya, dan masih juga dengan aku Dika yang menemani kamu sampai jam 17.30 waktu Indonesia Barat tentunya. Makasih karena kamu masih stay bareng aku. Dan baru aja kita dengar ke Indonesia Top 20 yang kita rilis dari Pro 2 Jakarta, dan juga Internasional Top 20 yang sama juga kita rilis dari Pro 2 Jakarta. Acara ini juga disiarkan langsung ya untuk seluruh Pro 2 seluruh Indonesia, itu tepatnya teman Pro 2. Oke, sudah kita dengarkan kumandang azan sholat asar jam 15.34 ya. Semoga kamu sudah menunaikan ibadah sholat asar dan kamu sudah fresh kembali, ataupun akan memulai, atau juga udah pulang kerja nih bagi mereka yang memang tetap bekerja di hari Minggu ya. Semoga lelah kita hari ini terbayarkan dengan pahala yang sangat luar biasa, dengan rezeki juga ya. Masih akan terus kita temenin di sore ini teman Pro 2 dengan informasi dan juga lagu-lagu pastinya untuk kamu ya, yang menghabiskan waktu sorenya untuk happy-happy bersama orang tersayang tentunya. Kita mau ke lagu berikutnya teman Pro 2 darinya. Oke, kali ini aku mau puterin nih teman Pro 2 lagu berikutnya yang pastinya kalau dengerin lagu ini itu kayak aduh iya ya, setelah umur kita yang segini akhirnya teman Pro 2 ya, kita menyadari bahwa yang paling utama dari semuanya adalah orang yang kita sayangi, pasangan kita, dan tentunya anak-anak tercinta kita tentunya. Jadi selamat mendengarkan untuk kamu semuanya. Jangan kemana-mana, bareng aku terus di sini. Kita ke Syahrini, Kau Yang Utama.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Darinya Roni Paruli yang nomor 2, mengapa ini menjadi single utama dia setelah album yang dirilis ya. Dan ini single pertamanya dengan judul Mengapa yang lagi kamu dengerin. Selamat sore untuk kamu semuanya di Santai Siang, lanjut ke Sore Ceria bareng aku Dika. Dan terpantau ini cuacanya tidak terlalu cerah lagi teman perdua. Apakah nanti sore akan hujan? Antisipasi untuk kamu, jangan lupa untuk membawa jas hujan kemanapun kamu pergi, apalagi yang mengendarai roda dua seperti itu. Oke, ngapain sih jam segini teman perdua? Banyak yang juga ya lagi santai ya bersama keluarga, ada yang dalam perjalanan selama mendengarkan di Prodolog Semawe. Terima kasih yang menyetel juga di radio mobil ya. Ini hari ini pas banget, anak-anak libur sekolah, orang tua juga sama teman perdua ya, di mana sekarang mungkin lagi kamu manfaatkan untuk bersamai sama anak-anak setelah sekian lama kamu kerja gitu ya. Jadi teman perdua sekarang lagi viral juga di media sosial kita dengan tren butter mom ya, di mana ini gaya pengasuhan hangat ala dekade 90-an. Jadi di TikTok, Instagram, tren ini menjadi berkembang atau viral ya, di mana gambaran parenting dan gaya hidup lebih santai, hangat serta tidak terobsesi pada kesempurnaan. Nah, di dunia parenting ya, era modern diwarnai dengan pengasuhan yang datang silih berganti. Jadi banyak banget teman perdua dari orang tua yang hidup kayak kita hidup dulu di zaman dulu ya. Terus juga sekarang udah ada yang namanya tren butter mom ya, di mana banyak sekali penyebutannya misalnya nih ya. Tapi di antara semuanya tetap sama, yaitu menuntut sosok ibu yang menjadi ideal dan sempurna. Jadi misalkan kayak almond mom ya, yang serba rapi dalam menyiapkan makanan sesuai kalori yang direkomendasikan oleh dokter. Ada pula bake mom ya, yang ini lebih ke perfeksionis ya, menata warna-warni dalam rumah ya, jadi agak-agak lebih fashion. Terus kali ini teman perdua ada yang baru nih, sering nggak dengar istilah butter mom ya, di mana sebutan ini menggambarkan sosok ibu yang memilih kehangatan dan kehadiran dibandingkan mengejar kesempurnaan. Nah, jadi ya, bagi butter mom teman perdua, rumah tidak harus selalu rapi, rutinitasnya juga nggak harus sempurna, dan masa kecil anak tidak perlu dibanjiri dengan tekanan-tekanan yang terlihat ideal. Jadi nggak memaksa nih ya butter mom ini ya. Yang lebih penting adalah bagaimana sih menciptakan kehangatan ya di dalam rumah gitu teman perdua. Ya, dan juga tentunya penuh dengan kenangan. Jadi bisa dibilang ini adalah tren yang ketika rumah gak harus sempurna gitu teman perdua ya. Jadi gak ribet-ribet klub gitu ya. Jadi ada orang tua yang memperbolehkan anaknya itu melakukan sesuatu, makan sesuatu yang biasa aja. Itu terjadi karena memang bukan sesuatu hal yang harus disempurnakan gitu teman perdua. Jadi misalkan selama anak bagi better mom itu, selagi anak-anak ya, aktivitas anak-anak itu masih dalam koridor yang wajar, dia memilih untuk tidak terlalu mempermasalahkan. Misal boleh main handphone, nonton TV, makan manis-manis selama kadarnya dirasa wajar. Tapi kalau misalkan udah gak wajar ya, bakal di stop gitu ya, dengan ala-ala ibu-ibu zaman dulu gitu. Jadi pola hidup anak juga ada trennya nih teman perdua, istilahnya ada tahap-tahapnya gitu. Jadi ini bisa dibilang kayak orang tua itu lebih memberikan kelonggaran gitu ya. Jadi anak-anak tidak tertekan juga, dan tentunya akan ada batas seperti itu teman perdua. Jadi kamu ibu yang mana nih ya? Apakah kamu ibu-ibu yang apa-apa dimarahin dulu, apa-apa juga harus gini harus gitu, atau kamu lebih nyaman dengan
pengasuhan yang mengarah pada better mom gitu ya. Dimana sejak kamu memiliki anak mungkin kamu juga masih tinggal bersama mertua gitu ya. Walaupun memang kadang-kadang susah juga kalau tinggal sama mertua, ada aja yang beda pemandangannya gitu ya. Ada aja pandangannya beda, urusnya beda gitu ya. Jadi kalau misalkan orang tua itu kan lebih cenderung mengasuh menggunakan pola zaman dulu gitu ya. Terlebih juga untuk ibu-ibu sekarang juga yang yang sudah mungkin dari melahirkannya aja sekarang udah modern banget gitu. Tapi apapun itu tuh mempro dua, semoga prinsip yang kamu prinsip yang kamu tekunilah bisa dibilang ya, itu adalah prinsip-prinsip yang bisa terus menjadi orang tua yang ya orang tua yang bisa menjadi sahabat anak gitu ya. Walaupun tren butter mom ini udah mulai berkembang dan juga banyak tren lainnya, tapi tetap kamu lebih memilih untuk tidak ikut-ikutan. Kamu tahu porsi masing-masing, terutama porsi untuk anak gitu ya. Dan kita harus ingat gak semua orang tua itu harus sempurna, toh kita sebagai anak juga gak sempurna gitu ya. Jadi sebisa-bisanya, semampu-mampunya kamu ya. Oke, teman pro 2, itu dulu yang lagi kita omongin soal better mom ya, untuk ibu-ibu muda sekarang. Tapi apapun itu teman pro 2, aku doain tetap semoga kamu bisa terus menjadi orang tua yang kuat dan bisa melewati apapun itu dengan baik tentunya. Bersama kami RRI Prodolog Semawe, masih di Sore Ceria Special Weekend.

Kamu nggak bisa baca tulisan dokter. Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter sudah terbiasa menulis cepat sejak masa kuliah. Meskipun demikian, jika kamu pernah kesulitan membaca tulisan dokter, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut.

0: boy do.
1: Yeah.
0: Trouble?
1: Trouble for the feet.
0: You know we go.
1: 876 guy.

0: sih? Ternyata manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang secara sukarela menunda tidur. Kucing, anjing, bahkan singa, kalau ngantuk ya tidur aja. Tapi kita bisa begadang demi nonton series, scroll medsos, atau deadline tugas. Dan ini lebih aneh lagi, dulu manusia nggak tidur 8 jam penuh loh. Di abad pertengahan, orang-orang biasa tidur dalam dua sesi, namanya first sleep dan second sleep. Tengah malam mereka bangun, kadang buat ngobrol, baca kitab, bahkan berdoa. Baru deh tidur lagi sampai pagi. Fakta lainnya, kita nggak bisa ngorok saat mimpi. Kalau kamu lagi bermimpi alias dalam fase REM sleep, otot-otot tubuhmu dimatikan sementara, biar kamu nggak gerak-gerak. Nah, pas itulah, tubuh nggak bisa ngorok. Jadi, kalau kamu mimpi dikejar zombie, tapi teman sekamar kamu dengar kamu ngorok, berarti kamu lagi bohong tuh, ngaku mimpi buruk.
1: Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.

26 menit tinggalkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Memperdua. Kita tutup program bareng aku darinya Cash featuring Rebel dengan Minute ya. Yang lagi kamu dengerin. Terima kasih untuk kamu semuanya yang sudah stay bareng aku. Aku sudah menemani kamu juga dari jam 11.30 sampai dengan 17.30. Terima kasih teman Produa, waktu kita sudah sangat lama bersama ya. Dan mohon maaf jika ada salah kata selama di kamar mandi kamu. Kita akan ketemu besok ya di jam malam. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Aduh, terima kasih untuk kamu. Terpantau juga nih, udah mulai mendung di luar sana. Ada beberapa wilayah mungkin udah hujan. Selalu berhati-hati untuk kamu. Dika pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman

kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?

0: 95,2 FM RRI Lok Semawi. Teman terbaik kamu.
1: Kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar utama demokrasi. Bukan hanya hak untuk berbicara, tetapi juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari pihak lain. Penting diingat bahwa kebebasan berpendapat tidaklah mutlak. Ada batasan yang jelas, terutama ketika pendapat seseorang tidak merugikan orang lain. Menyebarkan hoax, memfitnah, menghasut kebencian, atau melakukan tindakan yang mengancam keamanan publik bukanlah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi. Mari kita manfaatkan hak kebebasan berpendapat untuk hal yang positif dan konstruktif. Gunakan suara kita untuk menyuarakan kebenaran, mendukung keadilan, dan mendorong perubahan yang baik. Pikirkan sebelum berbicara. Pastikan informasi yang disampaikan akurat dan ingat, setiap kata memiliki dampak.

Sama sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah solatnya. Jika solatnya baik, maka baiklah seluruhnya dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sahabat yang dirahmati Allah, menikahlah, karena menikah itu bukan gaya, apalagi hanya untuk update status. Menikah itu jalan untuk membuka banyak pintu surga dan menutup lebih dari satu pintu neraka. Menikahlah, karena menikah itu jalan terbuka lebarnya pintu rezeki yang Allah janjikan. Karena menikah itu ada yang pada Nabi contohkan. Hakikatnya menikah itu adalah satu, dua keluarga kecil yang dipersatukan menjadi suatu keluarga besar yang membahagiakan. Menikah itu adalah satu, dua kepala dengan satu pemikiran. Menikah itu adalah satu, dua pasang mata dengan satu tatapan penuh harap dan kasih sayang. Menikah itu adalah satu, dua pasang tangan dengan satu genggaman erat kedamaian. Menikah itu adalah satu, dua pasang kaki dengan satu ayunan langkah dalam kebersamaan untuk menggapai ridha ilahi. Menikah itu adalah satu, dua jiwa, dua raga, dan dua hati dengan satu keteguhan dalam keistiqomahan berbikai iman kepada ilahi. Menikahlah sebagai sarana penyempurna iman, bukti bahwa kita umat bermartabat seperti yang diteladankan oleh Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan.

0: Pro 2 bareng gue Cip. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, BTS Curtis mendapatkan nominasi di ajang MTV Video Music Awards 2026. BTS masuk dalam kategori grup terbaik, lagu terbaik, dan K-pop terbaik melalui lagu Swim dari album Arirang, sementara Curtis turut bersaing di kategori grup terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, sutradara Korea Selatan Yong Sang-ho mengungkapkan bahwa ibunya menjadi sumber inspirasi untuk film terbarunya, Parasite Lost, yang dijadwalkan tayang 21 Oktober. Film trailer psikologi ini berawal dari cerita 3 halaman yang ditulis oleh sang ibu dan kemudian dikembangkan Yeon menjadi skenario.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Persija Jakarta kembali meraih kemenangan setelah menundukkan Java United dengan skor 1-0 dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027. Gol tunggal Persija dicetak pemain muda Arlisian Syah Abdul Manan pada menit ke-13 sekaligus menjadi gol pertama untuk Persija musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

pahit, manis, dan asin.

irmão.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Selamat malam Senin teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Marley sampai di pukul 12 nanti di program Jaga Malam. Dan malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai ya, dengan tema eksis di sosmed tanpa kehilangan identitas komunitas. Dan teman Pro 2, sekarang kalau sebuah komunitas punya Instagram, TikTok atau media sosial lainnya, rasanya memang lebih gampang untuk memperkenalkan diri ya. Tinggal dokumentasi kegiatan, edit dikit, upload, lalu orang-orang bisa tahu komunitas kita sedang ngapain. Tapi ada satu hal yang menarik, apakah semakin sering sebuah komunitas tampil di medsos, berarti semakin kuat juga identitasnya? Jawabannya ya, belum tentu teman Pro 2. Karena kadang kita terlalu fokus mikirin bagaimana komunitas terlihat di medsos, sampai lupa dengan alasan kenapa komunitas itu dibentuk sejak awal. Mau terlihat keren, ikut tren, ngejar jumlah follower, ngejar view, akhirnya semua kegiatan mulai dipikirin berdasarkan pertanyaan, ini bagus nggak ya kalau di-upload? Padahal seharusnya pertanyaannya mungkin lebih sederhana, ini memang sesuai dengan karakter komunitas kita nggak? Nah, malam ini kita ngobrol soal bagaimana sebuah komunitas bisa tetap eksis di media sosial tanpa kehilangan identitasnya.

Balik lagi di Jaga Malam Teman Pro 2, kita masuk ke part kedua ya. Kenali dulu identitas komunitas kita. Nah Teman Pro 2, sebelum sibuk bikin konten sebuah komunitas, biar sebenarnya perlu tahu dulu kita ini siapa ya, apa yang membuat komunitas ini berbeda dari komunitas lainnya. Misalnya komunitas fotografi, apakah fokusnya belajar fotografi, membuat karya, hunting bareng, atau membangun jaringan fotografer? Atau komunitas olahraga, apakah tujuannya sekedar olahraga bersama, meningkatkan kebugaran, ikut kompetisi, atau memang membangun lingkungan pertemanan? Hal-hal seperti ini penting ya, karena akan menjadi identitas komunitas. Dan kalau identitasnya udah jelas, media sosial tinggal jadi alat untuk menceritakannya. Jadi bukan setiap ada tren langsung diikuti. Ada tren yang cocok, silakan dimanfaatin. Ada yang nggak cocok, ya nggak harus dipaksain. Karena kalau semua konten dibuat hanya supaya terlihat rame, lama-lama orang mungkin tahu akun komunitas kita, tapi nggak tahu sebenarnya komunitas ini berdiri untuk apa. Dan itu yang perlu dihindari.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Baik, CB jaga malam balik lagi teman Pro 2. Baru aja kita dengerin Cardi B featuring Kanye West, Lil Durk, Hot Shit. Kita masuk ke part ketiga obrolan kita malam ini ya. Jangan biarin konten mengalahkan kegiatan komunitas kita. Nah, ini juga menarik nih. Sekarang komunitas kegiatan udah jadi bagian penting dari komunitas. Lagi kumpul foto, lagi kegiatan video, ada anggota baru bikin konten, bahkan sebelum acara selesai kadang udah sibuk mikirin angle kamera dan caption. Sebenarnya gak ada yang salah dengan itu. Masalahnya muncul ketika kita mulai melakukan kegiatan demi konten, bukan membuat konten dari kegiatan yang memang udah kita lakukan. Bedanya tipis ya, tapi dampaknya bisa jauh. Misalnya komunitas ngadain kegiatan sosial hanya karena ingin dapat dokumentasi untuk media sosial, atau bikin acara yang sebenarnya gak terlalu dibutuhkan anggota karena sedang ngikutin tren. Kalau terlalu sering terjadi, komunitas bisa kehilangan fokus ya. Jadi jangan sampai kamera lebih sibuk daripada orang-orang yang ada dalam kegiatan. Dokumentasi tetap penting, tapi aktivitas komunitas harus tetap jadi inti. Konten seharusnya menjadi cerita tentang komunitas, bukan menggantikan komunitas itu sendiri.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.2 RRI Pro 2 Evalok, sebagai teman terbaik kamu, Radio Anak Muda. Dari Jalan Petua Ibrahim 75 Tampak Tengah. Gimana kabar kamu nih teman Pro 2 ya? Alhamdulillah, Egy Putra kembali menyapa setelah kemarin aku juga membuka siaran di hari Minggu ya. It's something sih buat aku ngerasa menemani kamu semua di akhir pekan kemarin, membuka awal pekan juga di hari Senin hari ini nih, tanggal 21 September kembali menyapa kamu di udara, di darat, dan di mana-mana ya. Baik teman Pro 2, waktu sholat fardu subuh hari ini tepat di jam 5 lebih 6 menit. Semoga kita termasuk orang-orang yang sudah terjaga matanya, pikirannya, hatinya ya, untuk bismillah memulai hari Senin ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, nanti kamu akan ditemani dengan lagu-lagu religi seperti biasa di Jazz Music ya, sampai di jam 6 nanti aku akan kembali mendarderdorkan kamu, menyemangati kamu, soalnya kebanyakan di antara kamu semua ada yang ngerasa hari Senin tuh enggak banget kan ya. Padahal di awal pekan kita selalu ketemu sama hari Senin teman Pro 2. Waduh, semangat deh buat kita semua. Sambil kita jelang waktu sholat fardu subuh bersama RRI Pro 2 Valox Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Indonesia sesungguhnya.
1: Rasulullah mengagumi seorang mukmin yang bila ia memperoleh kebaikan, ia memuji Allah dan bersyukur. Bila ia ditimpa musibah, ia memuji Allah dan ia bersabar. Hadis riwayat Ahmad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

orang dahulu bisa menjaga dan mempraktekkan Quran itu untuk menampilkan kebaikan dirinya, orang sekarang jauh dari petunjuk Quran dan hadis. Ini bagian pertama. Awas, hati-hati ya. Hati-hati, karena nanti ada orang yang saat akan masuk surga, ditimbang amalnya, kata Nabi, ternyata terhambat dia karena pernah melukai fisik baik dirinya ataupun orang lain. Yuk kita lihat. Cek hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Saya agak cepat. Jadi satu kali Nabi sedang kumpul begini, tiba-tiba beliau tanya pada sahabatnya, atadrunal muflis, tahukah kalian tentang orang yang bangkrut saat di hari kiamat nanti? Lalu sahabat rebutan menjawab. Kata mereka, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirhamalahu wa la mata'. Orang bangkrut menurut kami yang sudah tidak punya uang spesial pun, tak ada aset sedikit pun. Secara teori dunia benar. Tapi perhatikan jawab Nabi. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut yang mengaku umatku itu. Tolong garis bawahi ya. Nabi tidak menyebutkan umatnya Nabi Isa, tidak menyebutkan umatnya Nabi Musa, tapi ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya yang hadirin di sini semua, kita umatnya Nabi bukan? Ulangi, kurang keras, umatnya Nabi bukan? Perhatikan baik-baik, hati-hati. Ada di antara umat Nabi, ya'ti yaumal qiyamati, datang di hari kiamat bisolatin, solatnya rajin sekali. Jadi tercatat tulisan di kitabnya itu rajin solat. Jangankan fardunya, sunnahnya pun dia buru. Dia tahajud, dia solat sunnah, ada catatannya. Wasyamin, rajin puasa. Jangankan Ramadan, Senin datang dia puasa, Kamis datang dia puasa. Dia tak tunggu Senin Kamis, dia lakukan puasa Daud. Wazakatin, rajin zakat. Fokus. Cuma sayang, kata Nabi, wayati qad syatama hadza. Tapi saat yang bersamaan dia pernah mencaci orang lain. Wa qadzafa hadza, menuduh orang lain. Wa dharaba hadza, menyakiti fisik orang lain. Puncaknya, awas hati-hati, wasafaka dama hadza. Bahkan ada yang menumpahkan darah menyebut nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar, tembak orang lain. Allahu Akbar, bunuh orang. Allahu Akbar, bom orang lain. Hati-hati, kalau Nabi pernah sampaikan, berarti potensi terjadinya itu mungkin terjadi. Maaf, mudah-mudahan tidak terjadi di Medan, di tempat lainnya lagi. Apa yang ngamin? Jadi waktu terjadi bom di Jalan Tamrin, itu saya sedang di Lampung. Duar meledak. Lagi begini. Tiba-tiba jamaah angkat tangan bertanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Maka kata Nabi, kalau ada yang seperti itu, mesti hati-hati. Karena apa yang terjadi? Tukhadhu hadza min hasanati. Kalau ada orang baik sholat, lantas dia setelah sholat mencela orang. Maka diambil pahala itu dari sholatnya, diberikan kepada orang yang baru dicelanya itu. Kalau ada orang puasa, saat buka menggibahi orang, menggosipkan orang, itu diambil pahala puasanya, ditransfer kepada orang yang digibahi itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikan ini masih ada sisa satu, pernah fitnah orang, maka karena enggak ada bekal lagi, bangkrutlah dia, dosa-dosa orang yang difitnah itu diambil, diberikan kepadanya. Fatuliha finnar, maka dicuci dulu di neraka, baru kemudian diangkut, diberikan ke dalam surga. Fisik. Awas, penting saya sampaikan, karena sabda Nabi ini zaman sekarang kita mudah dapati. Betapa banyak orang cuma update status tapi isinya bisa melukai orang lain. Dan yang paling menarik, betapa banyak Nabi ngasih kemudahan untuk ibadah, tapi ketika dipraktekkan kok menjadi saling berselisih. Mudah-mudahan di sini tidak ya.

Saya tidak peduli siapapun Anda. Anda pernah bermaksiat, Anda pernah berbuat salah. Kita manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi saya ingin berikan tawaran dari Al-Quranul Karim. Quran surah keempat An-Nisa ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Pernah ada orang berbuat maksiat yang tak terlukiskan. Ada seorang yang pernah bunuh orang. Bunuhnya bukan 1-2, 100 orang. Tak terlukiskan bilangannya. Kriminalitas tidak perlu diukur karena Anda akan lelah menghitungnya. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya, Masya Allah. Dan hidayah selalu terbuka pada siapapun sepanjang ia mau mengambilnya sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Tiba-tiba datang ia pada seorang alim dan berkata, saya ingin berubah. Alim ini kemudian menyampaikan pada orang dimaksud, Anda bukan berarti tidak bisa menjadi orang baik. Hanya Anda tinggal di lingkungan yang tidak mendukung Anda jadi baik. Keluarlah dulu dari tempat itu. Pergilah ke majlis ilmu Sifulan. Tempatnya ada di sana. Datang ke sana, belajarlah, dan Allah akan bimbing Anda berubah dari keburukan jadi orang yang terbaik. Didengarlah nasihat alim ini. Berangkatlah orang dimaksud, menempuh perjalanannya. Tiba-tiba Masya Allah, belum sampai ke tujuan di pertengahan jalan, konon disebutkan lebih sejengkal, tiba-tiba maut datang menjemputnya. Thumma yudrikul maut. Apa yang terjadi? Langkahnya dihitung sebagai ibadah. Dalam terapnya dia beristighfar taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatnya menghadirkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya. Inna allaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang taubat. Dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31 paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cintai orang yang mau taat pada rasulnya. Lihat, ketika Allah mencintai seorang hamba, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Derap langkahnya menghadirkan istighfar, taubatnya menghadirkan cinta Allah, cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan-ampunan bagi dosa-dosa yang ia miliki. Maka apa yang terjadi di tengah perjalanan maut menjemputnya, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, dan pahala diberikan kepada orang tadi. Di jalan, maaf, maut datang, taubat diterima, dosa diampuni, dan amalan didapati dengan derap langkahnya. Maka apa yang terjadi, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya dituliskan oleh Allah, dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga orang ini. Anda bisa bayangkan, pernah bunuh orang 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak perlu dihitung. Ketika dia mau bertobat datang ke majlis ilmu, Masya Allah, meninggal di tengah jalan, kata Nabi, dakhalal jannah. Bertobat diampuni dosanya, derap langkahnya ada pahalanya, dakhalal jannah. Turun ayat untuk melukiskan tawaran yang sama kepada kita. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathira wasa'. Siapapun yang mau berubah kembali pada ketentuan jalan Allah, kalau dia masih punya batas-batas kehidupan, kami akan berikan kelapangan di sisa hidupnya dan kelimpahan-limpahan kenikmatan selama dia hidup. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli. Namun bila ada di antara mereka baru ingin berhijrah, ingin merubah jadi lebih baik dalam pandangan Allah dan rasulnya, tiba-tiba thumma yudrikul maut, baru keluar dari tempat dia tinggal, belum sampai ke tempat dia belajar, datang maut menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kami terima semua amalnya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami tuliskan namanya di dalam surga. Bila 100 orang saja yang pernah dibunuh oleh orang ini, pernah bunuh 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak terhitung, mau berangkat ke majlis ilmu, tak sampai ke majlisnya, meninggal dia, bisa masuk surga. Masa Anda yang tidak pernah bunuh orang? Ada yang pernah bunuh orang di sini? Boleh angkat tangan? Ada polisi di sini, langsung saya sampaikan insya Allah. Anda gak pernah bunuh orang. Anda tidak pernah mabuk. Anda tidak pernah berbuat kriminalitas seperti orang dulu. Salah, wajar. Tapi pintu tobat terbuka untuk kita semua. Masya Allah,
Bedanya dengan orang tadi belum sampai ke majelis ilmu. Anda sudah hadir di dalamnya, langsung di rumah Allah, diberikan tempat yang terbaik dan kita akan belajar. Kalau dengan semua ini belum mempermudah Anda ke surga, dengan cara apalagi Allah mesti mengantarkan Anda ke surga? Kalau dengan duduknya Anda di sini belum mau juga bertobat, dengan cara apalagi Allah harus membimbing Anda bertobat? Kalau dengan seperti ini belum juga Anda taat kepada Rasul, dengan cara apalagi Allah mesti meyakinkan Anda untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu teman-teman sekalian, mari kita pelajari ilmunya, dan dengan ilmu itu akan membimbing kita insya Allah kembali kepada Allah sampai mengajak keluarga kita ke surga insya Allah.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95.2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawet, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Halo. Gimana udah tersadarkan mungkin kalau tadi kamu masih yang kayak go to connecting ya. Ini hari apa? Ini di mana? Hey. Matahari bentar lagi udah muncul kali. Ya, sekali lagi selamat pagi paling indah dari Pro 2 Avalok Semawe. Setelah tadi ada banyak lagu religi yang kamu dengar ya. Di Jazz Music balik lagi nih Egy Putra. Nemenin pagi kamu teman Pro 2. Ada Ungu dengan Surga Hati yang satu ini.

Ya, sedikit lama tempat pro 2, tapi yakinlah siapa sih yang gak pengen merasakan gimana menjadi bagian dari proses orang-orang yang akan mendapatkan kota masuk surga. Masya Allah. Iya kan, sebenarnya gampang-gampang susah sih. Kenapa gampang-gampang susahnya? Terkadang kita tuh terlalu muluk-muluk ya teman pro 2 ya. Kita tuh terkadang kayak tidak begitu aware dengan yang kita lakukan, hanya gara-gara perbandingan kita dengan orang-orang yang mungkin bulak-balik tampak punya sedekah terus-terusan, ya kan? Selalu melaksanakan ibadah sholat fardu secara berjemaah mungkin ya. Dan lagi kamu mungkin ngebandingin diri kamu yang belum sama sekali ke tanah suci dibandingkan mereka-mereka yang mungkin bulak-balik melaksanakan ibadah umrah mungkin ya. Tapi kita gak ngerti, kita kadang-kadang terlupakan bahwasanya ada orang yang bekerja dengan sepenuh hati ya, bekerja dengan sistem yang sudah ada dalam standar operasionalnya, ya kan? Tidak ada paksaan, gak suka cari muka gitu, ya kan? Apalagi Gi, benar-benar punya sisi integritas sebelum integritas dikeluarkan di mana-mana. Terus kamu pikir itu gak berpahala orang-orang yang kayak gitu tuh, ya kan? Ada lagi nih orang-orang yang udah emang top banget kerjanya teman pro 2. Gila, benar-benar bisa mempertanggungjawabkan segala apa yang menjadi tanggung jawab dia sebagai seorang pekerja. Ditambah dia mampu nge-influence ya, dia mampu mempengaruhi teman-temannya untuk terus bersemangat, untuk terus berjalan pada tempatnya, maju terus, tidak mundur-mundur. Iya kan? Ada lagi nih orang-orang yang udah bekerja benar, selalu memberikan stimulasi semangat pada teman-temannya. Ditambah dia cinta sama keluarganya, Masya Allah. Nah, bagian dari itu tuh kalau dikumpul-kumpulin dikit demi dikit, kumpul lagi dikit demi dikit, itu akan menjadi bukit-bukit pahala amalan baik buat orang-orang yang menjalankannya. Ya kan? Walaupun dia bukan orang hebat, dia tidak keturunan orang-orang terpandang, tapi sholatnya tetap tepat waktu, Masya Allah. Ya, jadi kamu jangan ngebanding-bandingin sama mungkin di luar sana kamu ngeliat di sosial media orang bersedekah. Ya gak masalah, luar biasa juga gitu pahalanya bagi mereka. Tapi jangan jadikan itu tolok ukur kita bahwasanya ih kayaknya mereka lebih oke deh dibandingkan aku. No. Karena setiap orang punya porsinya masing-masing ya. Jadi sekali lagi selamat pagi, Senin pagi paling indah buat kamu semua yang selama ini sudah pada porsinya, Alhamdulillah. Tapi kalau bisa lebih dikit ya, apapun yang kamu lakukan, tanggung jawab kamu sebagai seorang mahasiswa kah, sebagai seorang pelajar kah, sebagai pekerja juga, sebagai anak, sebagai orang tua, ini kan, sebagai saudara, sebagai keluarga, sebagai tetangga, Masya Allah. Karena semua itu tuh pasti ada nilainya, teman pro 2 ya. Jadi jangan serta-merta kalau kita disuruh berbaik sama tetangga kita itu cuma sebagai hukum sosial doang, tidak ya. Percuma dong ada malaikat yang selalu mencatat amal baik dan buruknya kita. Bener gak? Asik, semoga ini bisa menjadi apa ya, barometer berpikir kita ya. Bahwasanya gampang kok dapat pahala, gampang kok dapat amalan, ya kan? Kerjakan hari kamu dengan sebaik-baiknya teman pro 2. Insyaallah akan banyak amalan dicatat sama malaikat ya. Yeah. This is from Adrian Khalif, morning like dari Pro 2 FM untuk kamu semua.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

banget di jam 6:30 yang sering banget aku koar-koarkan sama kamu semua. Kalau di zaman baheula, aku remaja dulu ya. 6:30 tuh aduh waktu penentu kalau kata gue mah. Kenapa? Karena 6:30 itu aku kalau biasa di siaran pagi kayak begini ya, sebelum 3:30 sudah harus bangun. Nah kalau zaman dulu semasa sekolah anak SMA gitu teman pro 2, 6:30 tuh aku harus ada di kamar mandi ya. Jadi bukan baru diketok pintu kamar sama orang tua kamu, bukan. Padahal superik doang kan jarak rumah ke sekolah, tapi udah terbiasa untuk lebih awal aja gitu teman pro 2. Jadi aku ngerasa 6:30 tuh zaman dulu tuh kayak aduh kalau belum di kamar mandi kayaknya bakal gak cepet nyampe sekolah gitu. Padahal nyampe ke sekolahnya juga kayak termasuk orang-orang yang lebih awal nyampe teman pro 2. Jadi karena aku orangnya keringetan, pengennya nyampe sekolah itu sebelum rame temen di kelas gitu, harus berkipas-kipas dulu gitu, ngilangin keringetnya. Jadi begitu memulai pelajaran awal tuh kayak udah agak lebih fresh sih. Cuman kan karena lumayan aku orangnya sehat kali, jadi kan kayak sensitif kali sama keringat kan. Jadi ya gitu deh, harus lebih agak-agak kering aja. Ini ada Opel Light lagi-lagi teman produ ya, Taylor Swift ya, yang juga lagi happening. Dan aku berharap lagu ini, se-happening lagu ini tuh bisa membuat pagi hari kamu semakin sumringah dan tanpa terasa kamu sudah melalui Senin pagi yang kebanyakan orang menakutkan hari ini. Podo wae toh, sama aja kayak hari-hari yang lainnya kan. Kecuali Jumat Sabtu kan beda ya kan. Jadi ya gitu deh, semangat deh, Mapro 2 deh, ayo yeay.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Nah, tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Bawa teman terbaik kamu radionya anak muda Guten Morgen. Dari tadi tuh tangannya tuh gatel banget pengen muterin Tiesto yang versi ini nih teman Pro 2 ya. Water Slides untuk kamu semua. Gimana, seberapa pengaruh sih sebenarnya mendengarkan musik-musik like this in the morning teman Pro 2 ya? Dengan segala persiapan kamu di rumah atau malah sekarang udah mobile, kamunya udah jalan. Aduh, hati-hati bro di jalan bro. Jangan kenceng-kenceng suaranya ya. Kasian, takutnya nanti kamu hilang konsentrasi terus jadi lama nyampainya ya. Kita pengennya tuh sedikit pelan, nggak apa-apa. Yang penting selamat sampai tujuan kamu di pagi hari ini ya kan. Dari Tiesto, kayaknya kurang afdol kalau aku nggak nerusin dengan salah satu koleksinya Stevie Aoki featuring Showtime Chris teman Pro 2 yang versi EDM yang satu ini dengan judul Rave teman Pro 2. Baiklah, sekali lagi semangat pagi barengan Pro 2, barengan Egy Putra juga sampai selesai nanti. Yeay.

0: Besin from Lincoln Factor Man Broadway, you know, 95.2 Broadway FM. Hello.
1: Your blades are sharpened with precision.
0: Senang banget tuh bisa semangatin orang gitu ya. Tapi terkadang kita juga mikir, teman Pro 2 ya, udah sejauh mana kamu nyemangatin sahabat kamu yang lagi berduka semalam mungkin ya. Kamu terus-terusan push dia, kamu

kali ini pilih Zara Larsson dengan Midnight Sun, teman Pro 2. Kemarin itu sempat booming banget ya, lucu banget. Lagi konser, bisa-bisanya sambil ketawa ngelihat kelakuan para penontonnya, teman Pro 2. Okay, this time to calling down from the first Keisha Lefronka with the title is Pelarian. Kita sedikit nge-calling down dulu deh, jangan tinggi-tinggi terus musik ya, oke? Okay? Selamat pagi dari Pro 2 FM, Sumawe.

0: RRI Loves Maui, teman terbaik kamu.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle,

waspada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.